menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren. Peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
2: Mager tahu.
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
5: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

masih di sepeda untuk nantinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tapi karena udah 9.54 artinya aku udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat semuanya udah dengerin aku. Dan nanti akan ada info Pro 2 di pukul 10. Ada Pro Dota Pitlets di pukul 10 lebih 5 menit sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pastikan kamu untuk tidak mengganti channel radionya. Akan ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Aku pamit, sampai jumpa teman Pro 2. Selesai juga nih. Itu kayaknya isi otak aku ya. Dan teman Pro 2, untuk lagu penutup kita di pagi ini, aku punya lagu bagus dari siapa nih? Mana ya? Tadi perasaan udah ada deh, kok tiba-tiba hilang sih? Kemana ini lagunya? Lagu-lagu ini di mana ini? Ah, ini dia, ada kolaborasi bagus dari Rizwan RN Boys. Ada Mahal Ini untuk lagunya Seketika, spesial buat kamu yang lagi dengerin 3 di FM 96.7.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Justin Bieber, BTS, Shakira, dan Coldplay yang akan tampil di acara perdana Halftime Show yang dihelat di 19 Juli mendatang untuk final Piala Dunia 2026. Dan selain mereka berempat, musisi lainnya yang akan tampil di line up acara paruh waktu perdana untuk laga sepak bola tertinggi ini juga ada Madonna, Burna Boy, dan juga Gustavo Dudamel. Dan teman Pro 2, kemudian ada PS Two Cars yang juga merupakan paduan suara siswa sekolah dasar dari sebuah sekolah negeri di Staten Island, New York. Mereka juga akan tampil, dan FIFA menjelaskan acara ini digelar untuk bisa mendukung FIFA Global Citizens Education Fund yang mengumpulkan 100 juta US dollar untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Dan teman Pro 2, untuk final laga tersebut akan digelar di MetLife Stadium alias New York New Jersey Stadium di at Shreveport, dan dengan pertandingan yang dimulai pukul 3 sore waktu setempat atau 20 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, dan di mana para musisi luar biasa ini yang di mana mewakili setiap sudut dunia berkumpul untuk bisa membantu menciptakan peluang bagi anak-anak dimanapun melalui FIFA Global Citizens Education. Kita beralih ke informasi lain, nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memberikan tanggapan bijak mengenai sorotan tajam terhadap kinerja wasit jelang laga perempat final di Piala Dunia 2026. Meskipun anak asuhnya sempat diganjar sejumlah kartu kuning dalam pertandingan sebelumnya melawan Paraguay, Didier Deschamps juga memilih untuk tetap menaruh kepercayaan penuh terhadap para pengendali lapangan ataupun pengadil lapangan. Dan Didier Deschamps juga menekankan bahwa timnya tidak ingin terindikasi ataupun terdistraksi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali mereka. Dan sang pelatih kepala dari timnas Prancis itu juga mengatakan bahwa wasit ada di sana untuk menerapkan hukum permainan secara adil. Dan sebelumnya upaya Federasi Sepak Bola Prancis untuk bisa membatalkan sanksi kartu kuning Michael Aulis ini juga resmi menemui jalan buntu. FIFA memutuskan untuk tetap mempertahankan hukuman tersebut yang didapat oleh Aulis saat bersua dengan Paraguay. Dengan keputusan, sang pemain ini kini berada di dalam posisi rawan karena terancam absen di babak semifinal jika kembali menerima kartu kuning saat meladeni timnas Maroko nanti. Dan fokus Prancis kini sepenuhnya tertuju di laga perempat final melawan Maroko, dan terkait dengan kondisi pemain, di mana untuk Aurelien Tchouaméni juga sempat absen karena cedera pangkal paha, menunjukkan progres pemulihan yang positif. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pagopagia es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di Santai Siang ya, di edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 teman Pro2. Semoga menjadi hari Kamis yang manis ya, bukan hari Kamis yang buat kamu menangis. Dan pastinya teman Pro2 bareng aku Alam Julkarnain, kita bakal ngebahas banyak banget informasi-informasi menarik ya, dan juga berita-berita yang bakal kita update terus, dan juga lagu-lagu terbaik dari playlistnya Pro2 RR Eternity teman Pro2. Dan teman Pro2, hari ini kita lagi istirahat sejenak dari Piala Dunia ya, karena ya butuh waktu untuk istirahat dulu sebelum nanti menghadirkan pertandingan yang spektakuler teman Pro2. Dan oke, kita lihat dulu deh untuk jadwal dari perempat final atau delapan besar Piala Dunia 2026 nih, jadwalnya kayak gimana nih. Oh, besok pagi ya jam 5 waktu Indonesia Timur nih, jam 5 subuh lebih tepatnya, akan ada pertandingan atau laga yang sengit banget antara Prancis dan juga Maroko teman Pro2. Kemudian di hari Sabtu atau 11 Julinya bakal ada Spanyol dan juga Belgia pada jam 4 waktu Indonesia Timur, dan di hari Minggunya jam 6 pagi ya, menjelang Car Free Day gitu teman Pro2, ada Norwegia dan juga Inggris, dan di perempat final ada Argentina dan juga Switzerland. Dengan wow, ini jam 10 pagi teman Pro2, jadi kayak kalau misalnya nonton di benteng kayak kemarin kayaknya nanti dulu deh, karena matahari kata orang sini tuh di atas kepala ya teman Pro2. Bakal seru banget sih ini pertandingan dari 8 besar menuju ke semifinal Piala Dunia 2026 teman Pro2, nanti bakal kita update lagi ya. Dan sambil nemenin kamu makan siang juga, aku bakal kasih kamu asupan-asupan untuk menemani kamu makan siang pastinya teman Pro2. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM di Pro2 RR Eternity, teman terbaik kamu.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 2 tepat pada pukul 12.39 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Well, teman produk masih bareng Alam di Santai Siang ya, sambil nemenin kamu mencari makan siang. Kira-kira mau makan apa nih teman produk di siang hari ini? Banyak banget pilihan ya. Aku tuh lebih ke pengen makan masakan buatan mama sih. Jadi kayak aduh, pengen pulang ngambil makanan buatan mama dulu gitu. Karena nikmatnya tiada tara teman produk ya, dibandingkan dengan semua makanan yang pernah aku coba dimanapun ya, di seluruh penjuru Nusantara. Asik. Yang paling enak adalah masakan buatan mamaku. Promo nih aku temen pro 2. Jadi buat kamu yang pengen cari soto Betawi yang enak, tenang aja, dalam beberapa waktu ke depan nanti bakal ada soto Betawi buatan mamaku yang dijual secara umum ya temen pro 2. Karena rencananya mau buka kedai gitu temen pro 2. Tapi nanti aku bakal promoin kalau misalnya udah fix buka ya. Jadi ya pantengin terus temen pro 2 di udara pasti di 96,7 atau melalui sosial media. Aku juga boleh banget. Nanti ya promonya ya, enggak boleh sekarang teman pro 2. Dan teman pro 2 pastinya banyak banget pilihan makanan, tapi aku itu tipikal yang suka banget makan telur teman pro 2. Jadi kayak telur apapun, telur rebus, telur dadar, telur balado. Telur, cuma aku belum pernah coba telur yang kayak jejepangan gitu, yang dikukus gitu. Aku belum pernah sih, pengen bikin di rumah juga, cuman belum ada mood aja buat coba-coba, terus takut gagal juga kan. Jadi kayak, nanti aja lah, nanti coba-cobanya. Nah, teman-teman berdua, ada satu yang aku pengen banget coba juga, tapi gak pernah bisa, gak pernah berhasil sejauh ini, teman-teman berdua, itu scramble egg, teman-teman berdua. Mungkin scramble egg mudah banget dibuat, kalau misalnya kita ngelihat tips dan juga triknya yang ada di sosial media, teman-teman berdua, untuk menghasilkan tekstur yang super lembut nih. Bukan pakai susu teman pro 2. Ada saran dari chef untuk pakai bahan-bahan ini nih teman pro 2. Nah, kalau misalnya scramble egg itu biasanya kita konsumsi di pagi hari enggak sih teman pro 2, tapi kalau misalnya dimakan di siang, di sore atau di malam hari ya bukan masalah teman pro 2, enggak apa-apa juga. Dan teman pro 2, kamu bisa buat scramble egg di rumah atau telur arak-arik dengan paduan berbagai sayuran kaya akan nutrisi. Membuat telur arak-arik sebenarnya mudah, tapi ada trik dari chef agar hasilnya lebih maksimal teman pro 2. Dari segi tekstur, cara yang dibagikan chef ini bisa membuat tekstur arak-arik jadi super lembut seperti di hotel-hotel ya teman pro 2. Chef Bill Granger mengungkap rahasia scramble egg super lembut dalam tayangan BBC Food nih, mengklaim bahwa cara membuatnya juga mudah dan praktis, cuma butuh 10 menit aja. Bahan yang dibutuhin ya udah pasti 2 butir telur ayam ukuran besar teman pro 2, 6 sendok makan atau single atau double cream, dan juga 1 sendok makan mentega. Untuk pembuatnya gampang banget, cukup kocok ringan 2 butir telur ayam bersama dengan single atau double cream teman pro 2 dan sejumput garam, dan kocok sampai konsistensinya jadi lembut. Dan ya udah, langsung deh panasin wajan nanti lengketnya, masukin 1 sendok makan mentega dan juga biarin sampai meleleh dulu teman pro 2, dan once mentega udah meleleh, baru masukin kocokan telur yang tadi dan biarin selama 20 detik dulu, jangan langsung diaduk teman pro 2, baru setelah itu aduk dengan sendok kayu. Angkatan buat gerakan melipat dari dasar wajan teman pro 2 dan diamkan sekitar 10 detik sebelum ngaduk dan melipat telur lagi. Dan ulangi hingga telur matang dengan lembut dan sedikit encer di beberapa bagiannya. Angkat dari api dan diamkan sejenak sampai proses masaknya selesai teman pro 2. Dan matiin apinya saat telur masih agak lembut, jadi telur nggak akan terlalu matang atau menjadi kenyal nantinya. Dan sebagai tips nih teman-teman pro 2, kalau ingin masak banyak, sebaiknya scramble egg nggak dimasak lebih dari 3 porsi sekaligus. Sebab apa teman-teman pro 2, wajan akan terlalu penuh dan telur mungkin nggak akan matang sempurna. Jadi untuk diketahui, teman-teman pro 2, single cream atau double cream merupakan jenis cream yang populer dalam dunia kuliner nih. Nah, single cream ini kerap disebut light cream teman-teman pro 2, jenis cream yang mengandung sedikit lemak, yaitu antara 18% hingga 30% dan bertekstur ringan. Krim ini nggak akan mengental dan biasa dituang di atas puding, kopi atau hidangan yang membutuhkan rasa krim yang sangat ringan. Sedangkan double cream mempunyai kandungan lemak susu 48%, relatif lebih tinggi dibanding dengan krim lainnya. Krim ini berat sehingga cocok untuk puding dan juga dessert. Meskipun teksturnya kental ya, double cream nggak menggunakan bahan pengental sama sekali. Jadi gimana? Udah siap bikin scramble egg di rumah? Harusnya udah siap ya teman-teman pro 2, karena gampang banget ya kan? Yuk, nanti pulang coba kita bikin bareng-bareng ya.

rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Yes, teman-teman berdua balik lagi bareng aku Alam Jul Karnain di dalam rangkaian Flashback Hits 2026 teman-teman berdua. Di mana ya saat ini kita lagi teman terbaik kamu ya, jangan lupa ini selalu jadi teman terbaik kamu dimanapun kamu mendengarkan siaran ini teman-teman berdua. Nah bareng aku Alam Jul Karnain teman-teman berdua kita akan ngebahas di Flashback Hits sambil ya prediksi-prediksi sedikit lah tentang Piala Dunia 2026 teman Pradua. Well, teman Pradua, Prancis nih menempati posisi teratas sebagai favorit juara Piala Dunia 2026 dengan peluang 27,3%, diikuti oleh Spanyol dengan persentase 21,3% dan Argentina dengan 17,3% teman Pradua. Jelang semifinal, fase gugur yang ketat telah menyaring tim-tim terbaik yang bertanding di Amerika Serikat untuk memperebutkan trofi bergengsi ini. Dan empat laga sengit yang mempertemukan tim-tim unggulan sudah pasti ya teman-teman Pradua, di delapan besar bakal ada Maroko dan juga Prancis, ada Norwegia dan juga Inggris, Spanyol dan juga Belgia, dan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya teman-teman Pradua. Dan kalau misalnya kita lihat analisis superkomputer Opta nih, peluang terbesar untuk melaju ke babak semifinal dipegang oleh Prancis, Spanyol, Argentina dan juga Inggris. Teman-teman berdua, aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya empat negara ini benar-benar menjadi empat besar, tapi I'm stand for Maroko as well teman-teman berdua ya, karena mereka lagi benar-benar berapi-api ya. Aku berharap banget semoga Maroko bisa menjadi salah satu di empat besar lagi, bahkan untuk tahun ini masuk ke final ya teman-teman berdua. Amin. Semoga aja Maroko membawa pulang piala nih teman Pradua. Dan memang diperkuat trio ini yang serang sangat mematikan ini, ada Mbappe, Dembele dan juga Barcola. Le Bleu menjadi unggulan utama pastinya. Mereka diperkirakan akan menghadapi perlawanan ketat dari Maroko yang saat ini dinilai semakin matang. Sedangkan Spanyol menunjukkan performa luar biasa dengan rekor pertahanan yang sangat solid dan penguasaan bola yang pastinya ya cukup mendominasi teman Pradua. Dan ada Inggris yang diunggulkan saat berhadapan dengan Norwegia, terutama dengan ketajaman Harry Kane yang ditopang oleh Jude Bellingham di lini tengahnya teman Pradua. Dan aku tuh kan sebenarnya Portugal ya, aku Portugal banget karena aku sebenarnya ngefans sama Cristiano Ronaldo dari dulu teman Pradua. Dan seiring berjalannya waktu ya aku semakin apa ya, semakin ini aku bukan inspirasi karena aku kan juga tidak olahraga banget anaknya gitu. Lebih ke ini salah satu role model yang sangat-sangat keren sih menurut aku, si R7 teman Pradua, the real god ya. Dan pastinya aku tuh jadi mikir kayak udah gak ada si R7 di Portugal, kayaknya aku harus move on. Tapi aku bingung mau move kemana gitu. Aku antara Prancis atau Inggris sih. Aku lagi suka-sukanya sama dua negara yang ini, Prancis maupun Inggris. Kalau Spanyol aku tidak suka karena sudah mengalahkan Portugal dan membawa Portugal pulang di 16 besar ya teman Pradua. Jadi kayak belum dulu deh. Jadi kalau misalnya kamu dikasih pilihan, kalau kamu harus pindah dari timnas kesayangan kamu sebelumnya bertahun-tahun lamanya teman Pradua, kamu bakal milih pindah kemana, Prancis atau Inggris? Aku sih di antara kedua itu sih teman Pradua. Nah kalau kamu punya rekomendasi kira-kira aku harus move kemana dan kenapa, boleh banget WhatsApp aku sekarang di 0813-7312-589. Aku tunggu, gak pakai lama ya teman Pradua. Dan jangan lupa makan siang teman Pradua, jangan lupa semangat hari ini. Semoga hari Kamis ini menjadi Kamis yang menyenangkan dan manis buat kamu. Semoga bukan Kamis yang membuat kamu menangis, karena sudah cukup ya teman Pradua, ini udah mau jalan setengah tahun dari tahun 2026, masa galau terus sih ya, jangan ya teman Pradua. Well, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM di Pradua, era alternatif teman terbaik kamu.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.
1: Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Yap, teman Pro 2 masih di santai siang, udah pada makan siang belum? Kalau belum ayo makan sekarang juga yuk teman Pro 2. Jangan telat makan ya, nanti sakit perut. Nanti kalau misalnya aslam gimana nih? Gak enak teman Pro 2. Well, teman Pro 2 seperti biasa kita bakal berbagi dan bertukar informasi-informasi menarik di siang hari ini teman Pro 2 dari Paramount yang resmi memajukan jadwal tayang film animasi Avatar Aang The Last Airbender ke 25 Juli 2026 melalui layanan streaming Paramount Plus. Jadi pengumuman ini disertai peluncuran trailer perdana dan sejumlah first look ya teman Pro 2. Menariknya percepatan jadwal ini muncul setelah versi lengkap film sempat bocor di internet pada bulan April lalu teman Pro 2. Dan kebocoran tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount mempercepat perilisan. Sebelumnya, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Oktober sebelum diarahkan menjadi tayangan eksklusif streaming. Melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender, film ini mengikuti perjalanan Aang, pengendali udara terakhir yang mencari kekuatan kuno untuk menyelamatkan budaya bangsanya dari kepunahan. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan Tagah, seorang pengendali udara kuno yang diyakini mampu menghidupkan kembali warisan kaumnya. Dan jajaran pengisi suara meliputi Eric Nam sebagai Aang, ada Dev Bautista sebagai Taga, ada Jessica Metten sebagai Katara, ada Roman Zaragoza sebagai Sokka, Steven Yeun sebagai Zuko, dan Dion Kwan sebagai Top, teman Pro 2. Dan siapa yang sudah siap ikut lagi petualangan seru dari Aang dan kawan-kawan secara resmi nih teman Pro 2, pasti bakal sangat-sangat epic ya teman Pro 2. Walaupun saat ini juga ada yang di Netflix versi live actionnya sudah masuk season kedua juga. Walaupun aku belum nonton sebenarnya, tapi kayaknya worth the hype banget ya, karena teman-temanku pada nonton itu semua dan kata mereka bagus. Dan teman Pro 2, buat kamu Belieber atau penggemarnya Justin Bieber nih, ada ini informasi yang kamu nantikan pastinya ya, karena Justin Bieber resmi bergabung officially join sebagai co-headliner halftime show final di World Cup 2026. Jadi sebelumnya sudah ada Madonna, ada Shakira, dan juga BTS yang lebih dulu diumumkan teman Pro 2. Dan ini menjadi halftime show pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia. Pertunjukan berdurasi 11 menit ini digelar di laga final pada Minggu 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium dan dikuratori oleh Chris Martin dari Coldplay, dan turut mengisi panggung juga Burna Boy, konduktor Gustavo Dudamel, dan PS22 Chorus bersama dengan Coldplay. Halftime show ini merupakan hasil kolaborasi FIFA, Global Citizen, Live Nation, dan juga Don Plus Dusted, dan seluruh pertunjukan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, yang dimana sebuah inisiatif untuk menargetkan penggalangan dana $100 juta untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Let's go ya, nantinya pasti bakal pecah banget sih ini kalau misalnya udah ada Justin Bieber, ada Madonna, ada Shakira, ada BTS, aduh rame pol ya teman Pro 2. Dan pasti jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM. Dan kita dengerin dulu satu lagu dari Justin Bieber, Company.

0: Waiko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang Sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Teman Pro 2, aku baru banget nih yang ngeliat videonya Natalie Holscher yang ya, jadi sorotan publik juga. Teman Pro 2 usai mengunggah video melalui Instagram pribadinya. Jadi dalam unggahan tersebut, Natalie terlihat kesal nih saat Azam putranya ditegor seorang ibu. Ya saat Azam dan Aripat sedang menonton pertunjukan tari kecak di Bali ya teman Pro 2. Hal itu terjadi karena Azam berdiri tepat di depan ibu tersebut, teman Pro 2. Jadi melihat Azam ditegur dengan cara dicolek gitu dan kayak, duduk-duduk gitu. Kayak ya tegoran ibu-ibu kayak gimana sih, teman Pro 2. Dan pada akhirnya Natalie langsung meminta sang ibu untuk lebih sabar dan menegurnya secara pelan karena Azam masih anak kecil gitu. Melalui captionnya, Natalie mengakui bahwa dirinya salah, namun ia tetap merasa kesal dengan cara ibu tersebut menegur putranya Azam ya. Dan ya balik lagi teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat kita lihat video yang beredar nih dari Natalie Holscher, sebenarnya ya gimana ya, memang kalau misalnya kita lihat dari dua point of view, dua-duanya salah sih menurut aku ya. Salahnya karena Natalie nyuruh Azam berdiri di depan ibu-ibu itu, jadi tepat ibu-ibunya lagi ngerekam pentas atau tari kecaknya gitu teman Pro 2, jadi kayak menghalangi gitu. Cuma mungkin cara ibu-ibu negornya tidak selembut itu juga menurut pandanganku ya, kayak mungkin lebih dicolek terus kayak duduk kayak gitu. Mungkin kalau dengan bahasa atau penyampaian yang lebih halus mungkin lebih kayak, "Dek, boleh duduk gak ya? Soalnya kehalang," gitu ya. Mungkin lebih sama-sama enak aja gitu, teman Pro 2. Memang there's always two different perspective ya. Ada two point of view, teman Pro 2. Yang mana kita gak bisa nyalahin satu pihak aja. Karena dua-duanya menurut aku di sini sama-sama salah. Sama-sama salah dalam artian, ya karena, ya balik lagi, si anak, si Azam menghalangi pandangan si ibu untuk merekam. Dan si ibu negornya juga tidak se warm itu untuk anak kecil ya teman Pro 2. Jadi ya semoga bisa menjadi pelajaran juga. Tapi tidak dinormalisasi juga ya teman Pro 2. Kayak ada satu statement dari Natalie yang menurut aku kurang wise adalah, "Saya aja ibunya tidak pernah marahin dia," gitu. Nah itu dia, itu yang paling penting teman Pro 2. Karena dunia tidak berputar cuman di situ-situ aja, tidak berputar di sekitar kita aja. Jadi ketika nanti anak kita atau mungkin adik-adik kita keluar dari zona nyamannya, dari keluarga dan juga orang-orang yang selalu support, dunia itu tuh benar-benar sekeras dan nggak sekejam itu juga sih, lebih ke sekeras itu. Dan kalau misalnya kita nggak membiasakan diri, nggak membuat mereka mandiri, nanti jatuhnya bisa terus bergantung kepada diri kita dan juga mungkin yang anak-anak bergantung pada orang tuanya, yang ada-ada bergantung sama kakak-kakaknya. Padahal hidup kan tidak berputar di seputar kita aja. Jadi yang paling penting adalah mungkin ya lebih baik ya, ketika kita mengalami fase yang sama dengan Natalie adalah kita tanya dulu nih ke anaknya, kita it's okay gitu kan, kita baik-baik aja atau enggak gitu. Kita lanjut nonton lagi ya gitu. Kayak everything is going to be fine ya kalau misalnya kita bisa menerapkan itu. Tapi balik lagi ya, semua orang mengontrol dan mengendalikan emosinya kan beda-beda dan enggak apa-apa juga gitu. Ya, selalu ada dua perspektif ya teman Pro 2. Well, jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin kamu tetap bareng aku. Kita masih punya informasi menarik lainnya. Kita bakal move ke sore ceria jam 15.00 atau jam 3 sore nanti. Pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM teman Pro 2.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, Jack Antonoff dan Margaret Qualley pisah jelang 3 tahun menikah. Produser musik Jack Antonoff dan aktris Margaret Qualley berpisah beberapa bulan sebelum merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Sejumlah sumber mengatakan kepada People bahwa hubungan pasangan sahabat Taylor Swift tersebut sedang bergejolak dan sedang mencari jalan keluar. Antonoff sedang menjalani tour Bleachers Forever, sementara Qualley saat ini sedang dalam tahap praproduksi film horor mendatang, Possession. Dan menurut sumber, hubungan Antonoff dan Qualley memang berantakan sejak awal, dan situasi semakin tidak terkendali seiring dengan perjalanan pernikahan keduanya. Dan People menyebutkan bahwa perwakilan Margaret Qualley dan Jack Antonoff belum menanggapi permintaan komentar terkait hal atau kabar tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, di mana Prancis tidak pernah merasakan kondisi tertinggal di Piala Dunia 2026. Prancis tidak pernah merasakan bermain dalam kondisi tertinggal di Piala Dunia 2026. Mereka selalu unggul lebih dulu. Le Bleu benar-benar memperagakan permainan yang solid. Hal itulah yang membuat mereka tidak pernah berada dalam kondisi tertinggal sejauh ini. Di laga pertama, Prancis menang 3-1 atas Senegal. Gol Senegal baru dicetak Ibrahim Baye di menit kelima masa injury time babak kedua saat Prancis sedang unggul 2-0. Prancis akhirnya menang 3-1 di laga tersebut. Pada laga kedua, Prancis menang telak 3-0 atas Irak. Sedangkan di laga lawan Norwegia, Prancis sempat kebobolan oleh Telo Asgard. Momen itu juga terjadi saat mereka unggul 2-0. Laga ini dimenangkan oleh Prancis dengan skor 4-1. Di babak knockout, Prancis mencatat clean sheet kembali baik saat menang atas Swedia 3-0 maupun ketika unggul lawan Paraguay 1-0. Catatan itu membuat Prancis belum pernah merasakan bermain dalam kondisi tertinggal. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ih, coba kok tengok ini dulu. Bapak pasti
1: mana, mau video mana,
0: mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kok tengok mereka pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Vi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Pro 2, tepat pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 era di Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih, teman Pro 2, belakangan ini tuh aku lagi suka check out yang sebenarnya gak butuh-butuh banget gitu. Cuman karena aku lagi gabut, lagi kesepian juga sebenarnya, teman Pro 2 di rumah gitu. Jadi kayak pas aku ngeliat ada yang lucu-lucu, contohnya apa ya, kayak buku buat journaling gitu, teman Pro 2, buku harian lah sebut aja ya. Tapi bagus banget gambarnya tuh, kayak ada gambar-gambar atau yang kayak di kanvas-kanvas gitu, teman Pro 2, kayak langit, awan, terus matahari. Pokoknya bagus banget ya warnanya. Itu aku beli kemarin 40 ribuan kalau nggak salah. Dan belum sampai sih sebenarnya. Dan aku ngerasa kayak butuh ya sebenarnya. Cuman karena aku ngeliatnya bagus aja gitu. Tapi kayaknya sih bakal dipakai sih. Karena aku suka kan nulis-nulis lagu di buku harian gitu, teman Pro 2. Jadi kayak mungkin aku bisa menuliskan lirik-lirik lagu baru di kanvas tersebut. Menjadikan sebuah karya yang indah nantinya. Who knows ya, teman Pro 2. Dan itu tidak lama sih. Estimasinya kurang lebih nggak nyampe seminggu, semoga aja ya. Dan teman Pro 2, aku tuh kalau belanja sering banget pakai yang namanya COD atau cash on delivery, teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena biar aku tuh ngerasa kalau misalnya aku belanja terus nggak COD, itu duitku langsung habis di hari itu juga kan. Tapi kalau misalnya COD kan masih ada spare untuk beberapa hari ke depan tuh. Jadi kayak aku pesan hari ini, 4 hari kemudian baru datang, nah berarti uangnya nanti habisnya di 250. Habisnya di 4 hari kemudian gitu. Kayak hari ini kan aku beli headset ya. Jadi kayak aku beli headset baru karena sebelumnya aku baru beli banget headset teman Pro 2 tapi hilang. Entah hilang di mana, pokoknya jatuh gitu lah, karena aku pakai tas kecil dan tasku waktu itu isinya banyak banget karena itu kita lagi berenang ya kalau enggak salah. Jadi pas aku isi headsetku di dalam tas itu aku isi dompet juga, isi parfum, isi sisir dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya pas aku buka tutup itu tas resleting tasku, apa sih namanya tuh, yang samping, tas samping apa sih, tas selempang ya teman Pro 2. Pokoknya itu pas aku buka, tiba-tiba pas nyampe di rumah teman Pro 2, headsetku udah gak ada. Dan itu fix banget sih menurut aku, jatuh di jalan. Dan akhirnya aku pesan lagi sekarang teman Pro 2 cash on delivery. Dan ya harganya ya tidak semahal itu sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang dulu kan, kalau AirPods kan bisa jutaan kan. Nah aku beli yang ini tuh harganya 250.000 atau 270 gitu kalau sampai sini. Dan itu tuh bagus banget. Aku suka banget sama suaranya dan juga bunyinya, bassnya, semuanya tuh benar-benar kayak nyantol aja. Jadi kalau kita dengerin lagu pakai headset yang baru aku beli ini, itu tuh benar-benar puas aja gitu. Makanya akhirnya aku beli lagi di toko yang sama, tapi kali ini aku beli warnanya berbeda gitu, teman Pro 2. Jadi ya sudah. Dan menurut kamu apakah COD itu penting atau kamu harus langsung bayar, teman Pro 2? Kalau aku sesimpel itu sih, kayak aku pesan hari ini COD, duit aku masih ada nih 4 hari ke depan, buat COD-nya di 4 hari kemudian. Jadi kayak nggak langsung berkurang di hari itu. Ngerti nggak sih? Paham nggak sih, teman Pro 2? Dan pastinya COD ini memberikan rasa aman karena kamu bisa memastikan barang sampai selamat sebelum kamu membayar barang tersebut, teman Pro 2. Metode ini praktis banget dan juga inklusif ya, karena nggak memerlukan rekening bank atau aplikasi dompet digital. Jadi kayak ya langsung datang, langsung cek dulu, selagi barangnya aman ya udah bayar. Tapi jangan jadi customer yang menyebalkan ya teman Pro 2, ketika nyampe barangnya kamu ngerasa kayak warnanya nggak cocok deh, atau mungkin kayaknya nggak sesuai sama yang di foto deh, terus kamu kembali, ini tuh ngerepotin teman Pro 2 ya. Kecuali kalau misalnya barangnya rusak, barangnya nggak jadi, nggak nyala atau apa gitu, baru ditukar, dikembaliin, di retur. Tapi kalau misalnya barangnya bagus-bagus aja sih, ya bayar ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, mesin kamu tetap bareng aku di 96,7. Kita masih banyak banget lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu di sore ceria sore hari ini.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Well, tahun pro 2 masih bareng aku Alam Ju, karena di sore ceria pastinya dengan informasi-informasi menarik untuk menemani kamu di malam hari. Udah di malam aja nih saya ya, teman pro 2. Di sore hari ini, teman pro 2. Aku tuh sebenarnya lagi penasaran banget ya, teman pro 2, tentang sebuah film trilogi ya, yaitu tentang judulnya Dune, teman pro 2. Dune. Jadi kayak ini tuh ada tiga filmnya, kalau nggak salah di tahun 2026 ini film ketiganya. Dan itu tuh durasinya kurang lebih 3 jam gitu, teman pro 2. Padahal aku nonton Harry Potter sampai 8 film aja tuh dengan durasi yang 2 jam setengah itu pun aku bisa ngabisin karena aku suka gitu. Tapi kenapa Dune ini tidak berhasil membuatku bertahan gitu ya? Karena selain durasinya lama, pace dari filmnya juga menurut aku sangat slow ya, teman pro 2. Tapi mungkin karena belum dapat aja. Makanya tadi aku sempat tanya temanku kan, saudaraku sih lebih tepatnya, dia kan ngupdate tentang film Dune kan. Dan aku ngerasa kayak, aku komen, aku bilang, kok aku belum bisa menemukan apa ya, spark dari film ini gitu, kenapa? Gitu. Terus kata dia, ya ampun kakak harus sabar nontonnya, dan juga setelah nonton 3 kali, baru dia mengerti tentang film ini gitu. Dan aku langsung kayak, hah? Filmnya ada tiga nih teman-teman pro 2. Hitunglah satu film 3 jam, 9 jam. 9 jam kali 3 berapa teman-teman pro 2? Aku harus menghabiskan buat nonton film ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya persepsi yang sama saudaraku tentang film ini, boleh banget WhatsApp aku ya, kenapa aku harus nonton film Dune. Karena aku suka banget juga film-film fiksi, fantasi seperti ini, kayak Harry Potter, kayak Game of Thrones, dan masih banyak lainnya. Kayak Lord of the Rings aku juga belum selesaiin sih, teman-teman pro 2. Boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896. Jadi Dune mengisahkan perjalanan Paul Atreides yang keluarganya ditugaskan oleh Kaisar untuk menguasai planet gurun Arrakis, teman pro 2. Arrakis adalah satu-satunya sumber spice atau melange, zat paling berharga di alam semesta. Jadi setelah pengkhianatan kejam, Paul dan ibunya harus bertahan hidup bersama suku asli Fremen untuk merebut kembali takdirnya, teman pro 2. Mungkin kita baca-baca dulu kali ya untuk Dune nih, sinopsisnya teman pro 2. Jadi ya, Dune ini bercerita tentang kehidupan manusia di masa depan, tepatnya di tahun 10.191 yang tinggal di planet berbeda. Jadi kisah dalam film ini tuh berawal dari kerajaan Caladan di planet lautan yang dipimpin oleh Duke Leto Atreides. Nah, Kaisar memberi mandat kepada Duke Leto Atreides dan putranya bernama Paul Atreides, yaitu pewaris tahta House Atreides, teman-teman pro 2 ya, untuk mengelola sebuah planet. Jadi planet tersebut bernama planet Arrakis atau juga dikenal sebagai Dune, teman pro 2. Planet ini digambarkan sebagai planet gurun atau padang pasir yang sangat luas dan juga sangat berbahaya, teman pro 2. Namun dibalik bahayanya, planet ini juga memiliki sumber daya penting berupa obat langka yang bernama Melange atau Melange. I don't know how to spell it correctly, teman pro 2, karena aku belum nonton deh. Obat langka yang satu ini dari planet Arrakis atau Dune ini dapat meningkatkan kemampuan atau tingkat pemikiran manusia. Selain itu, rempah ini juga bisa mengantarkan manusia pada perjalanan ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi tugas Leto Atreides adalah berburu dan menambang melange di planet Arrakis. Dalam menjalankan tugasnya nih, Leto Atreides membawa Paul, Lady Jessica, dan juga beberapa orang kepercayaan Atreides di Dune. Klan Atreides sendiri sebenarnya adalah pewaris sah dari planet Arrakis. Namun mereka nggak sendirian di sini ternyata, tahun pro 2. Planet ini juga dihuni oleh suku pribumi yang tinggal di gua gurun atau di padang pasir. Jadi suku pribumi ini tuh namanya Fremen, teman pro 2, yang memiliki mata berwarna biru. Suku ini rupanya memiliki sistem konservasi untuk mengatasi kebutuhan air di planet Dune yang gersang. Mereka menyuling air dari mayat, dan suku Fremen percaya suatu hari nanti akan datang utusan yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan. Konflik dimulai dengan adanya konspirasi politik Kaisar dan juga kerajaan Harkonnen, dibantu oleh Dr. Yeo, dokter klan Atreides yang berkhianat. Akhirnya mereka menyerang klan Atreides. Duke Leto Atreides terbunuh oleh penguasa Harkonnen, namun Paul dan Lady Jessica berhasil melarikan diri. Jadi dalam pelarian, Paul dan ibunya ditolong oleh seorang prajurit kepercayaan Atreides bernama Duncan. Dan selain Duncan, ada juga seorang suku Fremen yang ikut menolong Paul. Mereka melakukan perjalanan menuju tempat para suku Fremen berkumpul sambil menyusun rencana untuk menyelamatkan Dune. Dan teman pro 2, pertanyaannya adalah, mampukah Paul melindungi dan mempertahankan planet Arrakis dari tangan-tangan penguasa yang serakah setelah membaca
semua yang tadi sudah aku jabarin ke kamu tentang sinopsisnya, teman pro 2, apakah kamu sudah suka nih dan tertarik untuk nonton film yang satu ini, teman pro 2? Aku sih sebenarnya tertarik, cuman kayak panjang banget. Tapi ya banyak film yang panjang-panjang juga aku selesaiin, teman pro 2. Ini lebih kayak mungkin harus dapat sparknya dulu, dapat feelnya dulu. Ketika udah dapat, udah pas, baru deh gas nonton ya, teman pro 2. And yes, teman pro 2, aku punya satu lagu dari Fajar Nur di album terbarunya Sementara Selamanya. Ini merupakan satu lagu yang ya bisa dibilang, aku mau bilang Che Guevara tapi kan ini cowok ya, teman pro 2. Lebih ke Butterfly Era sih, teman pro 2. Langsung aja deh, gak pakai lama. Judul lagunya satu-satunya, bisa kamu request juga kapan aja di Pro 2 Rare Ternate. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Halo teman Pro 2, gak kerasa bentar lagi udah jam 6 sore nih. Wow, waktu berjalan sangat cepat ya. Dan artinya kita harus berpisah dari ruang dengar kamu nih sekarang juga teman Pro 2. Tapi tenang aja, setelah ini bakal ada Diana yang menemani kamu dengan program siaran malam dan segmen-segmen yang gak kalah serunya di Jaga Malam teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah nemenin Alam di 96,7 FM. Dan jangan lupa dengerin terus, jadikan sebagai teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ikut Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari pemerintah Indonesia teman Pro 2. Jadi negara pertama di dunia, Presiden Prabowo resmi luncurkan biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50.

Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi. Hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor.

Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Era baru Liverpool dimulai. Iraola pimpin latihan perdana The Reds. Para pemain bintang Liverpool telah memulai sesi latihan pramusim pada Rabu 8 Juli 2026. Pelatih Andoni Iraola menggunakan kesempatan ini untuk memantau pemain baru. Salah satu pemain yang sudah terlihat berlatih di AXA Training Center adalah Jeremy Jacket. Di latihan pertama, Iraola langsung memberikan porsi latihan serius.

0: Viraula mendapat tugas mengembalikan The Reds ke masa jayanya setelah tampil buruk pada musim lalu. Ia siap bangkit kembali dengan harapan baru. Beberapa bintang masih absen di latihan pertama karena liburan atau masih membela timnya di Piala Dunia 2026. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. Selamat malam teman-teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Provinsi Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Libit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Ienanas. Bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian Kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis. Seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki, dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok rumbai sebagai pakaiannya. Rok rumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Gusyo, tarian Sajojo, tarian Yasbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diragukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Oh ini dulu, bapak mesti kalah video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: baru keluar di bioskop,
1: streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe.
2: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
1: Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
1: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
1: Ya, masih aja cari yang gratisan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oleh teman Pro 2 kembali mengundi era malam hari ini dari studio RRI Pro 2 Ternati, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini teman Pro 2 nantinya kita akan dialog juga gitu ya. Nantinya teman-teman dari Rohis SMA Negeri 8 Kota Ternati akan mengisi gitu ya program remaja bertausiah malam ini. Dan untuk tema obrolan kita malam hari ini adalah istiqomah dalam beribadah di era digital yang menjadi tantangan dan peluang juga bagi Gen Z gitu ya. Untuk obrolannya sendiri nantinya kita masih menunggu juga ya dari teman-teman SMA Negeri 8 Kota Ternate. Dan sebelum kita ngobrolin soal tausiah malam hari ini teman Pro 2, Yana mau muterin salah satu karya dulu dari musisi yang bekerja sama dengan Ekraf teman Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif. Ada Rival Himran yang bekerja sama juga dengan The Box Band yang kembali menerbitkan sebuah karya berjudul La Vita e Bella. Buat kamu yang penasaran karyanya kayak apa sih, langsung aja Yana puterin buat kamu. Check this out.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kembali menyapa kamu teman Prodi di Jaga Malam. Dan malam hari ini kita ada segmen khusus ada remaja bertausiah barengan sama teman-teman dari Rohis SMA Negeri 8 Kota Ternate. Kita sapa dulu. Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah siap ya? Udah siap belum?
1: Udah siap belum?
0: Siap udah ya?
1: Udah.
0: Malam hari ini ada di studio ada Kak Akbar, Kak Wafi, dan Kak Zahra yang akan memandu dialog hari ini bertema istiqomah dalam beribadah di era digital, tantangan dan peluang bagi Gen Z. Silakan kakak-kakak dimulai aja tausiahnya.
1: Oke kak. Oke jadi halo sobat-sobat berdua. Jadi tema podcast kita kali ini adalah istiqomah dalam beribadah di era digital, tantangan dan peluang bagi generasi Z. Jadi Wafiq bakal bawa pertama untuk sesi pertama ini memahami makna istiqomah dan realitas kehidupan Gen Z di era digital. Jadi pada sesi pertama ini kita akan membahas makna istiqomah dan bagaimana kehidupan generasi Z seperti Wafiq itu sendiri dan teman-teman di era digital. Jadi istiqomah itu berarti seseorang agar tetap teguh, konsisten dan terus berada di jalan yang diridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, istiqomah bukan berarti harus selalu melakukan ibadah yang besar, tetapi mampu menjaga amal-amal kecil secara terus-menerus. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Nah, di sisi lain, generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh bersama dengan internet, gadget, media sosial, serta berbagai perkembangan teknologi. Jadi, hampir seluruh aktivitas mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi dilakukan secara digital. Ini benar banget, karena Wafiq aja di sekolah Wafiq, itu tuh seluruh aktivitas itu tuh terhubung dengan teknologi. Dan teknologi ini berkembang pesat banget dan luar biasa pesat. Jadi istiqomah ini sangat butuh di tengah-tengah perkembangan yang telah terjadi di era ini. Nah, kemajuan teknologi tertentu itu membawa banyak manfaat. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan yang besar juga. Jadi kita supaya agar kita tetap mampu menjaga kualitas ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu banyak sekali upaya dan tantangan yang luar biasa gitu. Kalau personal dari Wafiq sih istiqomah tuh sangat penting karena memang setiap hari ini perkembangan zaman nih Wafiq banyak sekali ikut eskul banyak sekali dan aktivitas itu menumpuk banyak banget. Jadi kayak ibadah tuh meskipun selain ibadah yang wajib ya, kayak misalnya baca doa, Al-Quran, nah itu tuh menjadi salah satu aktivitas yang tersengger gitu, karena banyak sekali aktivitas yang Wafiq lakukan untuk untuk kayak Rohis misalnya ya, eskul gitu, banyak sekali kegiatan yang disenggerkan untuk hal itu. Jadi itu salah satu upaya dari Wafiq tuh harus meningkatkan upaya untuk istiqomah. Nah, coba sih kalau kayaknya Wafiq kepo deh. Apa tuh tentang tantangan yang besar terhadap istiqomah beribadah di tengah arus digital? Nah, mungkin salah satu dari teman Wafiq bakal akan bicara ya tentang hal itu. Siapa nih?
2: Baik, untuk tantangan istiqomah beribadah di tengah arus digital, pada sesi ini kita akan membahas berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh generasi Z dalam menjaga istiqomah. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tanpa disadari, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat video pendek atau mengikuti tren yang sedang viral. Selain itu, banyak remaja yang mengalami FOMO, yaitu rasa takut tertinggal informasi sehingga selalu ingin membuka media sosial. Belum lagi berbagai konten negatif yang mudah diakses, mulai dari ujaran kebencian, fitnah, pornografi, hingga hiburan yang melalaikan. Akibatnya, waktu tersebut untuk membaca Al-Quran dipakai, sehingga kita lupa akan membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, dan mengikuti kajian. Oleh karena itu, tantangan terbesar bukan terletak pada teknologinya, melainkan bagaimana kita mampu mengendalikan diri saat menggunakannya. Baik, kita lanjut ke sesi ketiga, yaitu era digital sebagai peluang untuk meningkatkan ibadah. Saya serahkan kepada Zahra.
0: Baik, untuk era digital sebagai peluang untuk meningkatkan ibadah. Walaupun era digital memiliki banyak tantangan, sebenarnya teknologi juga memberikan peluang besar bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini tersedia berbagai aplikasi Al-Quran digital, pengingat waktu sholat, aplikasi hafalan Al-Quran, hingga aplikasi pencatat target ibadah. Selain itu, kajian Islam dapat diakses kapan saja melalui YouTube, podcast, maupun media sosial, sehingga ilmu agama menjadi lebih mudah dipelajari. Kita juga dapat bergabung dalam komunitas dakwah digital, mengikuti kelas keislaman secara daring, bahkan berdakwah dengan membagikan konten yang bermanfaat. Jika digunakan dengan bijak, media sosial bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi ladang pahala yang terus mengalir.
1: Nah, dari seluruh penjelasan dari teman-teman ya Wafiq, pasti Sobat Pro 2 sangat apa ya namanya penasaran terkait strategi menjaga istiqomah di era digital. Nah, apa tuh? Nah, pertama-tama ada mengatur waktu penggunaan gadget. Nah, ini sangat istilahnya sudah banyak dibilang-bilangin ya oleh orang-orang. Nah, mengatur waktu penggunaan gadget itu sangat penting. Nah, kedua, membuat target ibadah harian. Jadi kita membuat target yang tersusun, dan ini Wafiq sedang jalankan sih dari rumah untuk saat ini. Jadi ketiga juga ada memilih lingkungan pertemanan yang baik. Keempat, memanfaatkan teknologi secara positif dan menerapkan motivasi di dalam diri kita sendiri. Gitu. Jadi pertama tuh atur waktu penggunaan media sosial dengan membatasi screen time agar tidak mengganggu waktu ibadah. Kedua, buat target ibadah harian seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran satu halaman setiap hari, atau memperbanyak zikir. Ketiga, pilih lingkungan pertemanan yang dapat saling mengingatkan dalam kebaikan baik di dunia nyata maupun di media sosial. Keempat, memanfaatkan teknologi untuk mendukung ibadah bukan justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, istiqomah ini akan menjadi sesuatu hal yang bukan tantangan lagi dan menjadi sempurna atau perfect gitu. Jadi melainkan melainkan tantangan terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Semoga kita semua mampu ya, Sobat Pro 2, memanfaatkan era digital sebagai jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi ya?
0: Apalagi nih kira-kira yang terkait dengan istiqomah gitu ya. Kalau tadi informasi atau penyampaian yang disampaikan oleh Wafi bahwa istiqomah itu sebenarnya bukanlah ibadah yang harus besar begitu ya, tapi bisa dilakukan secara konsisten dan terus-menerus begitu teman Pro 2. Jadi ibadah begitu ya, benar ya Wafi ya dan teman-teman.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Oke, jadi sebenarnya istiqomah juga apa ya, menjadi tantangan lah buat era saat ini.
1: Iya,
0: digital
1: betul
0: juga
1: banget.
0: Gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Wafi, Akbar ataupun Zahra mungkin?
1: Boleh Kak. Boleh ambil pengalaman gak sih Kak?
0: Boleh, boleh, silakan, silakan.
1: Oke. Jadi ini kan lagi-lagi eskul di sekolah. Banyak banget Kak, apalagi personal dari Kak Akbar, Wafiq, dan Kak
0: Zahra
1: itu memiliki banyak sekali latar belakang organisasi yang cukup banyak diikuti. Nah, itu menjadi salah satu tantangan besar Kak. Penggunaan istilahnya seperti ibadah-ibadah ini, seperti mengatur waktu untuk beribadah, membaca Al-Quran dan lain-lainnya, itu jadi istilahnya tertinggal atau terhempit. Nah, itu tuh salah satunya dari korban dari kita mengikuti organisasi sih itu sih. Jadi itu menjadi salah satu aspek paling besar dan berdampak bagi Wafiq sih dan teman-teman. Nah, dari strategi dari Wafiq sampaikan sih, ini menjadi salah satu aspek paling yang akan menghandle semua problem untuk istiqomah kita, di mana mengatur waktu penggunaan gadget, membuat target ibadah harian, memilih lingkungan pertemanan yang baik, memanfaatkan teknologi secara positif, dan juga memberikan motivasi kepada diri sendiri. Nah, kayaknya Wafiq penasaran juga deh Kak Zahra nih. Kayaknya ada beberapa pengalamannya yang perlu disampaikan.
0: Gimana nih Zahra, kira-kira ada mungkin ada pengalaman yang ingin disampaikan gitu, atau mungkin Zahra, langkah-langkah Zahra deh untuk istiqomah, hal-hal kecil aja yang menurut Zahra, oke okay, Kak, aku mulai istiqomah tuh dari melakukan ini misalkan gitu. Menurut Zahra gimana tuh?
3: Kalau saya sih kayaknya pendapat saya sih.
0: Oke, okay, nggak apa-apa.
3: Yeah. Kalau menurut saya ya, Gen Z itu sebenarnya tetap bisa istiqomah dalam beribadah di era digital. Memang tantangannya itu cukup besar karena media sosial dan berbagai hiburan lainnya sering membuat kita terdistraksi sampai lupa waktu atau bahkan menunda ibadah. Tapi di sisi lain, teknologi juga membawa banyak peluang nih. Kita bisa mengikuti kajian online, membaca Al-Quran melalui aplikasi, atau mendapatkan pengingat waktu sholat. Jadi, menurut saya, yang menentukan bukan teknologinya, melainkan bagaimana kita menggunakannya.

0: ibadah gitu kak, bersedekah istilahnya gitu. Okay. Itu tuh mereka pada hukum dasarnya kalau kita bersedekah tuh kak, itu kan tidak boleh istilahnya disunahkan agar tidak diketahui orang lain ya kak.
1: Okay.
0: Itu tuh manjur pahalanya. Nah, namun sekarang tuh banyak sekali yang memberikan sedekahnya lewat media sosial di video-videoin dan banyak sekali gitu kak.
2: Pamer
0: gitu ya. Pamer, iya itu kak. Betul sekali. Itu tuh salah satu yang menjadi istilahnya bahwa kalau kita terlalu istiqomah, tetapi kita menggunakan media sosial tidak baik dan kita menggunakan dalam hal mempamerkan istilahnya, itu menjadi salah satu aspek timbal balik yang tidak baik buat diri kita gitu.
1: Oke, mungkin kalau aku bisa simpulin sebenarnya itu adalah salah satu tantangan istiqomah bagi Gen Z gitu.
3: Iya, betul.
1: Maksudnya
3: iya,
1: kan
3: betul.
1: Secara psikologis gitu ya, kita kan pasti ingin divalidasi
0: iya.
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, cuman mungkin karena ingin divalidasi, itulah kenapa akhirnya kita flexing. Ini hanya point of view aku ya.
0: Iya.
1: Iya kan, bener kan?
0: Maksudnya bener banget,
1: kayak,
0: Kak.
1: Ya mungkin salah satunya adalah mungkin FOMO dalam segi ibadah itu tidak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah ketika itu harus dipertontonkan ke orang banyak. Mungkin
0: betul
1: seperti
0: sekali,
1: itu ya.
0: Itu dia.
1: Oke, mungkin ada point of view lain soal istiqomah bagi Gen Z ini. Atau misalkan nih teman pro 2, kamu punya point of view lain terkait dengan istiqomah yang mungkin bisa dibagikan ke kita dan teman pro 2 lainnya gitu ya. Boleh kamu kasih tahu ke kita melalui DM Instagram di @pro2_ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu voice note, mau chat yang panjang, ceritain experience kamu, kamu juga boleh loh chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Kita break dulu ya, kita tahan dulu ya. Nanti kita bakal ngobrol seru lagi barengan sama Wafi, Akbar, dan juga Zahra di hold dulu ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2 soal istiqomah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dulu di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Masih barengan sama teman-teman dari Rohis SMA Negeri 8 Kota Ternate Temampura 2, masih ngobrolin soal istiqomah ya, barengan sama dengan Gen Z juga. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi soal kesimpulan dari tausiah kita malam hari ini. Silakan Wafi.
1: Oke, Kak. Jadi nanti dibacakan kesimpulannya ya, Kak. Ya, teman-teman. Okay. Jadi mau sharing dikit aja sih. Dikit aja. Nah, salah satu bentuk istiqomah paling kecil juga itu salah satunya adalah sebuah bakti kita kepada orang tua kita. Apalagi saya, Kak Akbar dan Kak Zahra adalah anak yang masih punya orang tua, dan salah satu istiqomah yang paling besar adalah salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, nanti disinggung dikit ya sama Kak Akbar.
2: Iya. Berbakti kepada orang tua berasal dari bahasa Arab yang yaitu birrul walidain, adalah sikap menghormati, menaati, menyayangi dan membantu orang tua dalam hal yang baik sebagai bentuk rasa syukur atas kasih sayang dan pengorbanan mereka. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam peliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada kedua perkataan A ataupun lain-lain. Dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia.
3: Baik teman-teman, hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga menjadi salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbakti, kita dapat meraih pahala dan ridho Allah, karena ridhonya bergantung pada ridho kedua orang tua. Selain itu, sikap berbakti akan membuat hubungan dalam keluarga menjadi lebih hangat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Doa tulus dari orang tua juga merupakan salah satu keberkahan terbesar yang dapat mengiringi setiap langkah dan usaha kita. Tidak hanya itu, berbakti kepada kedua orang tua juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, peduli, rendah hati, serta mampu menghargai setiap pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita. Baik teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban setiap anak, sekaligus bentuk rasa syukur atas kasih sayang dan pengorbanan mereka. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan mereka, mendoakan mereka setiap hari, serta berusaha membanggakan mereka dengan sikap dan prestasi kita. Semoga kita semua senantiasa menjadi anak yang berbakti dan memperoleh keberkahan hidup dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, teman-teman, itu adalah tadi kutipan atau kesimpulan dari obrolan kita malam hari ini mengenai istiqomah dalam beribadah di era digital yang merupakan tantangan dan juga peluang bagi Gen Z. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Rohis SMA Negeri 8 Kota Ternate, ada Wafi, Akbar dan juga Zahra. Kalau begitu mereka pamit ya. Mau mungkin ada closing statement enggak ada? Sudah cukup?
1: Boleh deh.
0: Boleh, silakan Wafi.
1: Sebuah kata sih, kata bijak ya. Oke. Jadi teman-teman, dari pembahasan kali ini, ayolah kita rubah diri kita dari sebelum yang istilahnya masih tidak baik. Marilah kita mengimprovekan diri kita menjadi kata cukup baik. Karena semua langkah adalah satu yang perlu kita capai, meskipun kecil, maka akan menjadi sebuah bukit yang besar. Itu aja sih Kak.
0: Alright, Temampura 2. Semoga tausiah malam hari ini bermanfaat, dan terima kasih banyak buat teman-teman ya yang sudah bersedia hadir malam hari ini. Kalau begitu, Diana sekalian mau info, dengan ini program tausiah malam hari ini sudah berakhir ya teman-teman deh. Dan nanti setelah ini di jam 9 Temampura 2 kita bakal bergabung dulu dengan Pro 2 Jakarta. Nantinya bakal ada program musik live chat juga barengan sama Edit dan juga Davi. Nanti di jam 10 Diana akan kembali menyapa kamu di program Request Plus Sharing Time Temampura 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: ngobrol dua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah nggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah. Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih? Stop rushing things deh kayaknya.
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak.
2: Retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah...
2: Ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang?
1: Okay. Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi kan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan?
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak Tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen Tintin kan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaan.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, mas, general aja gitu ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum pernah, waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lu inget gak sih maksudnya panggung pertama lu itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue itu di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam Minggu.
0: Rame banget.
2: Kan rame-rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sama itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pasti bangun udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Okay. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak, ih minum Macha yuk, minum Macha. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja.
2: Gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Joriris baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jori mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Bagi sih, maksa banget.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu itu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Ayolah, sudah. Iya.
2: Maksud dibalik meja. Maksud dibalik meja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Alright, Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi, dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis?
2: Udah
1: juga?
2: Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat, kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
0: Jadi gini-gini aja
2: gitu. Gue seberubah itu sampe lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Nah, waktu itu lu pake topi.
2: Gue keren banget ya,
0: bagaimana? Lu pake topi.
2: Iya.
0: Gue gak tau.
1: Gak ya.
0: Oke. Terus apa namanya, gimana rasanya yang lu EP?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan ngeblank.
0: Gak apa-apa,
2: santai. Gue tuh cuma happy, maksudnya, oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja, gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan, it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak, wah alhamdulillah ya gitu loh. Bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini. Itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini, kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, yeah, bener. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu, lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20?
2: Banyak gitu.
0: Enggak. Banget ya.
2: Kalau curhat.
1: Iya,
2: lu gitu.
0: Oke,
2: ya, jadi tentang lu jadi distracted. Gue enggak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putus itu kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, apa sih pernah kita alami selama ini, apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah, iya, jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran
2: sih. Mesti dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa oke, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
2: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: sih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu maksudnya. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak ngatain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue suka nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Terlalu tabrak kayak bus.
1: Kok horor
0: sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang sesemua itu kan.
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung terobah aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari by Jordi Riz. Music Life Chat. Music Life Chat.
3: We've been dancing around it, neither one.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Kamu mengalami apa yang kualami? Kan?
1: Aduh. Ya,
0: ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
1: Bener.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Itulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz, bro.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget. Banyak
1: nih. Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan. Karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: gitu. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya. Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amonami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
0: High Chicks, oke.
2: Okay. High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one. Kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang maksudnya gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi Christmas ya, specifically.

0: tenang aja buat gue. Yeah. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget,
1: yes,
0: cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Oh, itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
2: Chill aja bro.
0: Padahal tiap panggung gue dudak.
1: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Iya. Maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar.
1: Lanjut deh.
2: Oke, lanjut.
1: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Doang.
2: Udah. Waalaikumsalam. Top markot, top kampung komen.
1: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa nih?
1: Nisa,
2: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Siapa?
0: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
2: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
0: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
0: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tahu dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
2: Seru sih,
0: karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
2: Oke.
1: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
2: Unspoken Pleasure. Mas.
1: Oh, harus digabung gitu ya. Gak harus digabung-gabung gitu ya.
0: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
2: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
1: Sorry, kita banyak ketawanya.
2: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Yes, okay.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
0: Thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
1: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
0: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya, again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
0: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gantian di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
0: Nyepam apa?
2: Aduh.
0: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener.
1: Oke. Bu Jor, mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh.
0: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
1: Wah,
0: hidup
1: baru aja udah. Bener banget.
0: Karena kalau di situ udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah. Iya, itu udah iya susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
2: Bener.
0: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
0: Let them.
2: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judulnya Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment, cinta-cinta. Let Them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah, seperti itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
1: Bener. Oh, my God. Okay, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Okay.
1: Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi, lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana? Coba Pak, ulang lagi.
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya, kira-kira lebih susah.
0: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah ya.
0: Musisi, karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu itu kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekat di orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana? Separate the artist and their work.
2: Artis sama
1: Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
0: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. Doesn't mean that I will like the person that sing it gitu loh. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul enggak terbukti mau sama saya, tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu loh. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
1: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin posisinya
2: benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Ini dari Ameng.
0: Ameng?
2: Ameng.
0: Oh, Ameng. Oh,
2: Ameng. Ameng ya.
0: Oh, Ameng Prancis.
2: Apa? Ameng, gak tau tuh.
0: Amengnya pake U gak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
0: Kira-kira kalau lagu apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin?
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
0: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Ya, gitu. Oke. Okay.
0: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
2: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes, re.
1: Bikin nangis.
0: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Bener.
1: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget, jujur.
1: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh.
2: Iya, udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Jodiri sebebari.
1: Masih tembok karena ini.
2: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
1: Klip masukin TikTok, please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
0: digital DSP. Streaming platform udah bisa. Oke. Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya.
1: Ya, dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Apa Jordi namanya? Riz lovers.
2: Jordi Riz.
0: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen nih.
2: Iya benar.
0: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Ini pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
2: rame.
1: Udah
2: rame sih. Lope-lope aja semua isinya.
0: Iya.
1: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian tetap bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
2: Bener,
0: galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
1: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
1: Dan pastinya
0: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Alright.
1: Bye bye. Music Life Chat.

Kembali mengudara dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Akhirnya sampai juga kita di program Sharing Plus Request Time ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu ataupun kirim-kirim salam buat si dia, boleh banget ya. Caranya gampang, boleh langsung aja DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 _ Ternate 2-nya pakai angka. Atau kalau mau voice note mungkin yang lebih simple gitu ya, boleh langsung aja chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Wait, teman Pro 2, masih Diana tunggu sampai di jam 11. Beruan cus, masih panjang nih waktunya. Kita curhat-curhat, boleh. Kita ngobrolin apa aja, boleh. Kasih ide dong, ngobrol.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Titik Nadir dari Kahitna atau Mamra 2 masih nemenin kamu di sharing time ya. Kalau kamu pengen request lagu, pengen cerita-cerita, boleh kasih tahu ke Diana. Atau mungkin ada perasaan yang tidak bisa diceritakan, harus diceritakan melalui lagu, wih sedap, boleh kasih tahu ke Diana. Caranya gampang banget ya. Kamu boleh DM ke Instagram kita di @rri_ternate2nya pakai angka, atau kamu juga bisa chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Diana tunggu, masih ada 14 menit lagi teman Pro2 sebelum nanti akhirnya berakhir di jam 11 malam. Diana tunggu ya teman Pro2 ya. Cus buruan.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah di ujung kisah.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 9 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 10 Juli 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi ada digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan selamat beristirahat, Mang Pro 2.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

Langsung dipecat luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, Prodo FM Ternate kembali mengudara. Teman Prodo, hai, selamat pagi, good morning. Selamat pagi buat teman Prodo yang baru aja gabung ya. Sepagi hari ini kita akan ada updatean-updatean banyak banget ya untuk pagi hari ini. Di pukul 5 sampai di pukul 11 siang nanti, kita bakal nemenin kamu tentunya teman Prodo sampai mulai dari ya, pukul 5 pagi hari ini sampai di pukul 6 kita ada Just More Music ya, sambil menanti azan subuh di pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga di pukul 5.30 ada Hasanah Pagi ya, dan kita akan start dengan informasi-informasi menarik ya, mulai dari updatean-updatean seputar lifestyle, Prodo update, kemudian ngobrol pagi di Spada sampai di pukul 10. Kemudian di pukul 10 kita ada update informasi di Info Prodo 2, dan bakal dilanjutin dengan Pro 2 Hitly sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, kalau bisa stay tune and enjoy aja buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Lagu-lagu religi nemenin kamu dulu teman Pro 2 menanti waktu kumandang azan salat subuh pagi hari ini.

Teman berdua, di pagi hari ini juga udah berlangsung ya kick off antara Prancis versus Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Laga udah berjalan hampir 9 menit untuk saat ini, teman berdua udah 9 menit sih ya. Dan masih dengan skor 0-0 untuk pagi hari ini, teman berdua. Dan nantinya kita akan update-update buat kamu, teman berdua, untuk hasil dari Prancis Maroko pagi hari ini, siapa nih yang akan melaju ke babak semifinal, teman berdua. Aduh, deg-degan banget ya. Deg-degannya tuh ada banget, teman berdua. Aduh, memang benar-benar sangat-sangat deg-degan sekali. Ini kalau misalkan ini udah enggak bisa diprediksi siapa yang menang. Cuman kayaknya mungkin Prancis deh. Mungkin Prancis ya 1-0, 2-0, atau 2-1 lah ya, teman berdua. Mungkin aja 2-1 untuk Prancis. Terus juga hari ini cuma ada pertandingan ini, Prancis Maroko aja, teman berdua. Nanti besok baru ada pertandingan lainnya, teman berdua. Nanti akan kita update-update lagi buat kamu. Yes, untuk itu teman berdua, di pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepada-Nya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Pro 2. Amerika Serikat kembali serang Iran. Indonesia serukan seluruh pihak untuk menahan diri. Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan ke Iran di tengah proses pemakaman mendiang petinggi agung Ayatullah Ali Khamenei pada pekan ini. Juru bicara dari Kemenlu RI menyatakan bahwa Indonesia menyuarakan untuk semua pihak dapat menahan diri agar tidak memperburuk situasi. Dikatakan juga bahwa Indonesia menilai penting proses perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan. Militer Amerika Serikat mengatakan telah menyerang sekitar 90 sasaran dalam serangan udara di berbagai wilayah Iran, ditulis oleh NBC News dalam laporannya. Setelah Presiden Donald Trump menyatakan ia menganggap gencatan senjata yang rapuh antara kedua negara telah berakhir menyusul serangan Iran terhadap pelayanan di Selat Hormuz. Beberapa jam kemudian pada hari Kamis pagi, pejabat Iran melaporkan adanya gelombang serangan baru yang hingga saat itu belum diakui oleh pihak Amerika Serikat. Teheran membalas dengan melancarkan serangan terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Babak pertama Mbappe gagal cetak gol, penalti Prancis versus Maroko masih imbang. Prancis yang tampil dominan harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Maroko pada babak pertama laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston pada dini hari. Prancis langsung tancap gas semenjak menit awal. Peluang emas pertama pun langsung tercipta saat laga baru berjalan 4 menit lalu melalui aksi Kylian Mbappe. Mendapat operan dari Desir Doué di tepi kotak penalti, Mbappe melihat celah dan juga melepaskan tembakan keras, namun bola masih bisa ditepis oleh sang kiper dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Terus kemudian Bono kembali melakukan penyelamatan gemilang sundulan dari Dayot Upamecano, meneruskan umpan sepak pojok masih juga bisa ditepis oleh kiper. Prancis sebelumnya punya kesempatan untuk memimpin lebih dulu setelah wasit menunjuk titik ke putih. Sayang, Mbappe gagal untuk menunaikan tugasnya. Tembakan Mbappe ke arah kanan gawang mampu dibaca dengan baik oleh Bono. Bola berhasil ditangkap sekaligus menggagalkan peluang terbaik Prancis di pertengahan laga. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kau bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: 96,3 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa, kita ada di Spada. Selamat pagi teman Produa, pukul 6 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan satu jam ke depan kita ada informasi seputar lifestyle buat update-update ke kamu nih teman Produa. Yes, masih barengan sama Zilan Reski Amalia, so enjoy aja di sini Produa FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua. Widih, paginya kayaknya deg-degan banget nih gue liat-liat nih teman Pradua. Karena saat ini ya laga antara Prancis Maroko udah berjalan ya untuk babak kedua setelah halftime tadi teman Pradua ya. Dan untuk saat ini laga udah berlangsung di babak kedua Prancis Maroko dan skornya masih di 0-0 teman Pradua ya, walaupun tadi sempat ada kesempatan emas banget nih tapi gagal ya dari kotak penalti Kylian Mbappe. Cuman ya udahlah ya teman Pradua. Tidak semua tendangan penalti itu bisa masuk ya. Jadi ya udah. kita di babak perempat final ini emang benar-benar udah enggak bisa memprediksikan lagi sih karena semuanya udah jago-jago gitu ya. Jadi walaupun tadi mungkin kita mikirnya oh bisa nih kayaknya Prancis bisa unggul nih. Sebenarnya kalau dari segi permainan ya teman Pradua untuk peluang menang ya itu Prancis sih teman Pradua ya, kalau misalkan dilihat-lihat karena untuk tembakan pun dari statistik tim ya, untuk tembakan sendiri waduh Prancis benar-benar menguasai ya. Di babak pertama tadi itu ada 13 tembakan. Kemudian dibandingkan dengan Maroko yang hanya satu teman Pradua di babak pertama. Terus tembakan ke arah gawang itu dari Prancis ada 4 kali ya. Maroko bahkan nggak ada di babak pertama. Terus penguasaan bola pun ini sekarang udah berbalik nih ya teman Pradua. Sekarang 49% untuk Prancis, 51% untuk Maroko teman Pradua. Nah dan untuk operan apa segala macam ya hampir imbang lah ya teman Pradua. Cuman untuk shoot dan juga shoot langsung, apalagi untuk yang langsung tembakan ke gawang itu memang benar-benar Prancis yang menguasai teman Pradua ya. Dan kalau untuk saat ini memang laga masih berlangsung dan udah berjalan 48 menit ya teman Pradua, kita pantau-pantau lagi. Ya kamu yang pagi hari ini juga udah ikutan tegang ya, udah semangat aja buat kamu, banyak-banyakin doa. Banyakin doanya ya biar tim favorit kamu bisa melaju ke babak selanjutnya deh teman Pradua. Amin, semoga.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Lifestyle Info teman berdua pagi hari ini kita masih dengan updatean-updatean buat kamu. Kalau untuk laga Prancis masih 0-0 ya teman berdua. Prancis Maroko masih 0-0. Laga udah berjalan 58 menit untuk saat ini teman berdua. By the way, buat kamu ya yang sering berangkat ya naik pesawat ya, dan di atas pesawat tuh sering banget kayak pesen apa kan di atas pesawat kan bisa tuh kalau kita mau beli makan, mau beli cemilan, mau beli kayak mau order teh atau kopi gitu ya. Nah jadi pesan minuman kayak kopi atau teh di pesawat ya itu sangat-sangat umum ya. Sebenarnya ketika dilakukan sedang dalam penerbangan. Namun akhir-akhir ini orang tuh makin waspada dengan minuman ini. Kenapa ya? Karena di 2024 ya ada seorang mantan pramugari yang juga influencer TikTok katanya ya namanya Kamalani ya itu memperingatkan penumpang agar tidak memesan kopi dan teh ketika di pesawat teman perdua. Kenapa? Jadi selain jadi katanya ya tangki air di pesawat itu tidak pernah dibersihkan dan juga sangat menjijikan katanya gitu. Jadi seperti yang dilansir juga dari laman Food and Wine bahwa influencer tersebut ini pun menyarankan untuk memesan minuman dalam kaleng atau botolan saja. Dan selain itu mantan pramugari ini juga membeberkan mesin kopi di pesawat itu sangat-sangat jarang untuk dibersihkan kecuali jika ada kerusakan lalu dibenarkan ya seperti itu. Nah, jadi apakah benarkah minum kopi di pesawat itu tidak aman? Nah, jadi air di pesawat itu tidak selalu aman ya sebenarnya teman berdua. Ini jadi aku kutip dari Fresh Cup kalau sebuah laporan dari lembaga non-profit Center for Food as Medicine and Longevity itu menyoroti kualitas air pesawat berdasarkan data dari Environmental Protection Agency di Amerika Serikat. Nah, penelitian ini tuh melibatkan sampel dari 10 maskapai besar dan juga 11 maskapai regional Amerika Serikat yang beroperasi dalam kurun 2022-2025. Jadi setiap maskapai apa itu diberi skor keamanan air dari 0 sampai 5 dengan nilai di atas 3,50 itu dianggap lulus seperti itu teman perdua. Hasilnya cukup beragam ya dari berbagai maskapai gitu. Enggak semuanya bagus ya. Ada enggak semuanya bagus tapi ada juga yang memang bagus banget airnya. Nah, saran dan juga kesimpulan dari laporan ini itu yakni penumpang sebaiknya hanya minum air kemasan di pesawat ya. Kopi atau teh yang dibuat dari air di tangki pesawat itu sebaiknya dihindari. Nah, selain itu, hindari juga nih untuk mencuci tangan dengan air di toilet pesawat ya, karena penumpang disarankan untuk menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Nah, walaupun begitu ya, hasil ini juga menyoroti potensi masalah kualitas air ya, bukan berarti semua kopi di pesawat itu otomatis berbahaya, tidak. Karena seperti yang aku bilang tadi, ada memang maskapai yang memang benar-benar menjaga kualitas airnya ya. Jadi seperti itu. Jadi selain soal kebersihan, alasan ilmiah lainnya untuk lebih hati-hati minum kopi di pesawat itu resiko dehidrasi. Karena ketika penerbangan berlangsung tubuh tuh memang lebih mudah untuk kehilangan cairan ya dibandingkan saat berada di darat. Jadi kayak bawaannya tenggorokan kering ya, mulut kering. Nah, jadi lingkungan kabin pesawat yang bertekanan lebih rendah, udara dingin dan juga kelembapan sangat rendah itu bisa mempercepat hilangnya cairan tubuh terutama pada penerbangan jarak jauh. Artinya sama di pesawat ya, tubuh tuh udah berada dalam kondisi yang kurang ideal untuk menjaga cairan seperti itu teman berdua ya. Nah, jadi itu dia kalau misalkan di pesawat kamu sering mesen teh atau mesen kopi sebenarnya boleh-boleh aja, cuman itu dia tidak terlalu disarankan karena air di tangki pesawat itu sangat-sangatlah kotor teman berdua, jadi tidak disarankan seperti itu ya. Ya, kita masih ada update-update lainnya buat kamu teman Pre2 S, dan kita update dulu untuk pagi hari ini. Prancis Paroko, Prancis sekarang udah unggul 1 dari gol dari Kylian Mbappe di menit ke-60 teman Pre2 tadi, dan sekarang laga udah berjalan di 62 menit. Masih ada update-update lainnya buat kamu, so enjoy di sini Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
2: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
2: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Juno dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Update lagi nih ya, update Piala Dunia, laga perempat final Prancis sama Maroko ya. Prancis sekarang udah unggul 2-0. Dan gol pertama tadi dari Kylian Mbappe di menit ke-60. 6 menit kemudian Ousmane Dembele ya kembali mencetak gol di menit ke-66, teman Pro 2. Ya untuk saat ini kamu masih bisa untuk nonton ya, karena laga saat ini udah berlangsung sekitar 75 menitan ya teman Pro 2. Update lagi untuk informasi-informasi pagi hari ini ya buat teman Pro 2. Kita ke kabar-kabar dari rebusan-rebusan sayuran nih teman Pro 2 ya, dimana merebus sayuran tuh kan jadi salah satu cara masak yang praktis dan sering dilakuin oleh banyak orang di rumah ya teman Pro 2. Namun tidak sedikit juga nih yang langsung membuang sisa air rebusan tanpa mengetahui bahwa cairan tersebut ini tuh punya kandungan yang berguna teman Pro 2. Nah padahal ada manfaat dari air bekas rebusan sayur untuk tanaman loh teman Pro 2 ya. Nah jadi memang untuk manfaat air bekas rebusan sayur ya untuk tanaman tanpa disadari, sisa air ini yang dari proses memasak itu bisa menjadi pilihan sederhana buat ngebantu perawatan tanaman di rumah ya teman Pro 2. Nah untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu bisa memberikan tambahan nutrisi alami untuk tanaman teman Pro 2 ya, karena ada beberapa kandungan seperti kalsium, zat besi, kalium dan mineral lainnya ini juga bisa larut ke dalam air. Kemudian bisa ngebantu buat meningkatkan kualitas tanah. Dari air rebusan panas tuh bisa digunakan untuk membasmi gulma namanya ya. Nah kemudian untuk cara apa ya, cara jadi cara berkelanjutan di rumah juga bisa teman Pro 2 ya, kamu bisa melakukan hal ini ya terus-terusan lah ya. Dari kamu ngerebus sayuran ya, airnya jangan langsung dibuang ya, dipakai untuk nyiram tanaman karena memang banyak banget manfaat yang bisa didapetin tuh teman Pro 2. Oke. Masih di Pro 2 update di seputar informasi lifestyle pagi hari ini bareng Zilan teman Pro 2. So enjoy aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah kebiasaan-kebiasaan malam

Kamu yang mungkin tanpa sadari kamu lakukan itu dan ternyata itu tuh sebenarnya apa ya bisa merusak jantung. Waduh, apa itu kebiasaan apa? Jadi kebiasaan sehari-hari itu kan bisa berkontribusi terhadap resiko penyakit jantung ya, teman berdua termasuk yang dilakukan di malam hari. Terus apa aja sih kebiasaan malam hari yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung ya? Nah, jadi yang pertama untuk kebiasaan malam yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung yaitu sering terpapar cahaya pada malam hari, teman berdua ya. Jadi paparan cahaya pada malam hari itu ternyata tidak hanya mengganggu kualitas tidur tetapi juga berdampak pada kesehatan jantung. Jadi ada sebuah penelitian gitu teman berdua dalam JAMA Network Open di mana menemukan kalau orang yang lebih sering terpapar cahaya pada rentang waktu 12.30 malam sampai dengan 6 pagi itu punya resiko lebih tinggi mengalami penyakit arteri koroner, stroke, kemudian serangan jantung dan juga gagal jantung teman berdua. Nah, kemudian dia juga ini kebiasaan yang selanjutnya itu tidur terlalu larut atau sering begadang teman berdua. Selanjutnya, jadwal tidur yang tidak teratur, kebiasaan makan di larut malam itu tuh benar-benar berpengaruh banget terhadap jantung kamu teman berdua. Jadi inilah hal-hal yang sebenarnya yang mungkin kalau misalkan kita lakukan sekali dua kali atau mungkin sehari-hari kayak apa sih ya nggak apa-apa juga dong ya gini ya gitu, berbagai alasan lah ya teman berdua. Tapi ya sebenarnya hal-hal yang tadinya kita anggap kecil ternyata dia punya dampak besar terhadap kesehatan kita, terutama buat jantung teman berdua. Jadi sebisa mungkin harus dihindari ya, nggak bisa langsung di stop ya, jadi bisa dengan cara pelan-pelan aja teman berdua ya. Boleh, semua orang pasti bisa ya, semua orang pasti bisa. Jadi mungkin dari sekarang kamu bisa pelan-pelan untuk mengubah pola tidur kamu ya, pola makan kamu ya, seperti itu teman berdua. Oke. Kita masih ada updatean-updatean lainnya buat kamu pagi hari ini. So enjoy aja di sini Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu. And we go.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pre 2, waktunya kita untuk update-update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula, Ternate. Sudah ada Kak Justia sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Justia, silakan laporannya.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia, yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan memberikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 10 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Namun perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara dengan angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 29 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif antara 60 hingga 85%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang silik dan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas ke Justia sebagai perakirawan pagi hari ini yang udah melaporkan langsung ya dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Ya, seperti yang dikatakan tadi, semoga bisa menjadi acuan juga untuk teman Pre 2 dalam menjalankan aktivitas hari ini, hari Jumat ya, teman Pre 2, di Jumat nih. Oke deh, kita masih ada update-updatean lainnya di Pre 2 Update pagi hari ini di pukul 7. So, enjoy aja ya teman Pre 2. Aku informasikan dulu updatean terbaru ya untuk Piala Dunia 2026. Prancis berhak untuk lolos ke semifinal teman Pre 2 ya dengan unggul 2-0 atas Maroko, gol dari Kylian Mbappe di menit ke-60 dan juga Ousmane Dembele di menit ke-66. Congrats buat Prancis teman Pre 2. Kita akan lihat ya nantinya laga di besok hari, besok dan juga lusa di hari Minggu pasti bakal jadi laga yang menegangkan juga nih teman Pre 2. So, enjoy aja di sini Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Prancis kayaknya moodnya bagus banget di hari Jumat berkah ini ya. Dapat 2 gol dan memastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Teman Tri 2 tinggal menunggu besok ya. Laga di besok hari nantinya kita akan ini ya melihat siapa yang nantinya akan berhadapan dengan Prancis nantinya nih teman Tri 2. Kita di Tri 2 update dulu informasi-informasi menarik ya pagi hari ini datang dari mata turun ke hati. Dari manakah, dari mana? By the way, teman Tri 2 lagi ramai banget ya, lagi ramai banget sama di penemuan ini kan emas dan juga uang dolar gitu. Waduh. Jadi nama Jaksa Agung nggak mudah tindak pidana kasus atau Jampidus ya. Febri Ardiansyah ini kembali menjadi perhatian publik setelah Polri mengungkap penyitaan aset senilai 543,2 miliar dari sejumlah lokasi dan juga penyidikan dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang ya. Nah, di sisi lain berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2025 total harta kekayaan Febri tercatat ya sebesar 18,26 miliar. Nah, jadi untuk perbedaan nilai tersebut ini memicu berbagai perhatian dan juga pernyataan di ruang publik. Sementara proses penyidikan tuh masih terus berlangsung nih teman Tri 2. Nah, jadi sorotan terhadap Febri ini juga semakin besar karena sebagai Jampitsus ya, ia memimpin instruksi yang menangani sejumlah perkara korupsi besar termasuk juga kasus Tom Lembong dan juga Nadiem Makarim. Nah, jadi dalam dua perkara tersebut pihak pembela itu menyampaikan dalil bahwa klien mereka tuh mengalami kriminalisasi, sementara Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan bukan berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Dan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa Febri secara pribadi menyalahgunakan kewenangannya atau juga merekayasa penanganan perkara tersebut ya. Memang masih dalam pihak penyelidikan teman Tri 2. Waduh. Harta kekayaan 18,26 miliar ya, ada tanah dan juga bangunan 14,85 miliar, transportasi 2,3 miliar, 60 juta harta bergerak lainnya, surat-surat berharga tidak ada, kemudian harta lainnya ada 100 juta, kemudian di kas ada sekitar hampir 1 M juga teman Tri 2. Wadidaw, orang-orang kok kaya banget. Duitnya dari mana? Ya ampun. Oh, duitnya banyak banget itu mah ya teman Tri 2. Ya, semoga aja sih benar-benar bisa dikawal ya kasus ini, jangan sampai tiba-tiba hilang ya. Tiba-tiba hilang udah enggak ada kabar, tiba-tiba udah tertutup dengan kasus apa, jangan sampai deh teman Tri 2, kita sebagai masyarakat juga harus ikut mengawal, ditagih setiap hari kalau bisa ya. Ya udah, kita masih ada Tri 2 update teman Tri 2 pagi hari ini bareng Zilan sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2, update-update lagi buat kamu ya, yang udah menanti banget nih ya. Yang udah benar-benar menanti laga-laga berikutnya di Piala Dunia setelah Prancis tadi udah mengamankan tiket ke semifinal Piala Dunia ya, di mana menang atas Maroko 2-0, teman Pro 2. Nantinya untuk jadwal berikutnya ya, teman Pro 2, jadwal Piala Dunia berikutnya di perempat final besok itu ada laga Spanyol Belgia di jam 4 pagi, teman Pro 2. Terus juga Norwegia Inggris di hari Minggu jam 6 pagi, dilanjutkan dengan laga Argentina Swiss di hari Minggu jam 10 pagi. Aduh, kok pagi sih, nggak tengah malam gitu loh. Aduh, itu dia ya, nantinya Prancis akan ditentukan nanti akan berhadapan dengan siapakah dia. Kita masih akan menunggu nih, teman Pro 2 ya. Dan updatean lagi masih seputar Piala Dunia, teman Pro 2, di umumkan dari FIFA ya bahwa Justin Bieber ini akan tampil sebagai co-headliner bersama dengan Madonna, Shakira dan juga BTS pada halftime show final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey pada 19 Juli waktu setempat, atau di 20 Juli 2026 waktu Indonesia Timur. Dan pertunjukan yang dikurasi oleh Chris Martin sebagai vokalis dari Coldplay ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund untuk pendidikan anak-anak, teman Pro 2. Ini keren banget. Aduh, cuman kamu bisa ngebayangin gak sih, ARMY dia juga Believers bersatu banget nih ya. Orang yang udah dapet tiket semifinal, udah dapet tiket final tuh pasti bahagia banget, teman Pro 2, karena bukan hanya nonton yang nantinya akan berlaga nih, teman Pro 2, di final Piala Dunia, tapi juga bakal nonton idolanya. Waduh, entah ada yang mengidolakan, ada juga yang enggak, tapi dapat tontonan ada Justin Bieber, ada Madonna, ada BTS, ada Shakira, semina-mina, enggak deh, enggak semina-mina, dai-dai, iko, dai-dai, let's go. Yo mas, teman Pro 2, kita masih ada update-update lainnya pagi hari ini, masih bareng Zilan di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Lagi pada rame banget nih orang-orang atau para fans Prancis yang konvoy pagi hari ini atau yang pawai ya. Boleh-boleh aja, cuman hati-hati banget. Jangan sampai akhirnya bisa mengganggu aktivitas orang-orang lain juga yang mungkin akan berangkat kantor, yang akan berangkat ke kampus dan lain sebagainya, teman Pre2 ya. Konvoy boleh-boleh aja, cuman itu dia, jangan sampai mengganggu. Dan ini barusan tadi tiba-tiba, waduh kaget banget, tiba-tiba ada yang bakar ini petasan. Aku lagi di ini, waduh kok di luar ada yang ledak-ledak nih. ternyata ada yang bakar petasan di luar. Hampir aja aku lari ya, ternyata oh cuma petasan doang. Masih di updatean pagi hari ini teman Pre2, dengan updatean selanjutnya lagi ada kabar-kabar apa ya, kabar-kabar apakah itu by the way dari ini ya, dari tadi sih aku udah nungguin kamu, waduh. Dari kabar-kabar update-an pagi hari ini ya teman Pre2, di mana ada mie ayam dan juga bakso ya. Jadi

ibu kota. Kok bisa? Nah, jadi Wonogiri ya deklarasikan dengan bagi-bagi 5.500 mangkok. Nah, jadi Wonogiri kan resmi mendeklarasikan sebagai apa ya? Ibu kota ya. Ibu kota mie ayam bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 gitu ya. Dan itu mencatat rekor muri ya lewat penyajian 5.555 porsi gratis di alun-alun Giri Krida Bakti pada 3 sampai dengan 4 Juli 2026 kemarin tuh teman Pro 2. Aduh, aku lagi ngebayangin lagi, aku sebagai pencinta bakso dan mie ayam benar-benar tapi kalau misalkan diminta pilih satu bakso atau mie ayam, aku tim mie ayam sih, tapi mie ayam pakai bakso. Biar enggak rugi kiamat ya. aku bakalan seneng banget sih kalau misalkan festival ini ada di Ternate, aku pasti bakal datang. Aku pasti bakal datang karena aku pengen ngincer mie ayamnya. Oh my god. Jadi ada ya ternyata setelah ditetapkan sebagai ibu kota Wonogiri ya, akhirnya mereka bikin satu festival mie ayam dan bakso sebanyak 5.555 mangkok itu dibagikan secara gratis kepada warga masyarakat yang hadir di alun-alun Giri Krida Bakti teman Predua. Widih, senengnya ya. Seneng banget itu mah kalau cuman makan ya, kita semua bisa datang tuh untuk makan di sana tuh. Oke, updatean lainnya teman Predua, keindahan Candi Prambanan tuh emang gak pernah gagal memikat siapapun ya yang datang, termasuk juga Perdana Menteri India, di mana Narendra Modi ya, itu momen ini kembali menunjukkan bahwa pesona Candi Prambanan tuh terus mendapatkan pengakuan dunia. Nah, lebih dari sekedar situs bersejarah ya. Dan ini teman Predua, lebih dari sekadar situs bersejarah dunia, Prambanan tuh menjadi etalase kekayaan budaya, sejarah dan juga tentunya peradaban Indonesia di mata internasional ya. Dan kemarin juga di balik pesonanya, In Journey juga terus berkomitmen buat mengangkat Prambanan sebagai destinasi budaya kelas dunia melalui berbagai upaya pelestarian nih, salah satunya lewat konservasi 224 candi perwara dan juga dengan pendekatan ilmiah mulai dari penelitian arkeolog, kemudian dokumentasi digital ya. Nah, kemarin ketika Perdana Menterinya hadir di Candi Prambanan, terus juga ada ini Presiden Indonesia juga Bapak Prabowo Subianto, dan menjadi momen disorot banget teman Predua, itu memang benar-benar salah satu momen yang bikin apa ya, satu profesi itu jadi satu orang, satu profesi bahagia, semua orang ikut bahagia juga gak sih, karena pas di momen Perdana Menterinya itu kayak lagi ibadah atau apa gitu ya. Nah, terus di sampingnya itu tidak jauh dari situ ada Presiden Prabowo juga yang ikut hadir di lokasi kan teman Predua. Tiba-tiba ada tuh kameramen yang dia mau ngambil footage gitu kan teman Predua. Nah, dia jalan tuh dengan kameranya, dia mau muter masuk, dia masuk dari belakangnya Bapak Presiden, tiba-tiba ini disamperin sama udah langsung dihalang tuh sama pas pampresnya Presiden gitu kan, diminta untuk jangan karena itu ya dia sedang menjalankan tugas lah intinya gitu. Tapi ketika melihat ya itu, Pak Prabowo langsung kayak minta dia untuk terus melanjutkan pekerjaannya, silahkan diambil footage-nya. Itu kayak jadi sorotan banget sih teman Predua. Jadi kayak baca-baca komen, terus kayak para fotografer, videografer itu ikut berkomentar juga kayak senang banget bisa dapat hal-hal kayak gitu. Maksudnya kayak kecil tapi kayak waduh, bikin orang bahagia seperti itu teman Predua. Waduh, satu kebahagiaan ya bisa terpancar jadi kebahagiaan banyak orang juga. Itu dia tuh. Masih ada Predua update ya pagi hari ini. Enjoy di sini Predua FM, terlatih teman terbaik kamu.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Banyak banget fitur-fitur baru saat ini ya, teman Pre2, fitur-fitur yang bisa bikin ya konten-konten AI gitulah ya, teman Pre2. Nah, Meta ini baru aja meluncurkan Muse Image, fitur baru yang memungkinkan para pengguna untuk memanfaatkan post dan reels publik di Instagram untuk membuat konten berbasis kecerdasan buatan atau AI. Lagi-lagi AI nih ya. Nah, fitur ini tuh nantinya akan langsung aktif secara otomatis nih, teman Pre2. Nah, jadi Muse Image itu merupakan model generator gambar pertama dari Super Intelligence Labs, dan model ini tuh menggunakan penalaran tingkat lanjut untuk memahami prompt yang rumit dan juga mampu untuk memadukan beberapa foto sekaligus menjadi karya visual yang bisa diunduh dan juga dibagikan ke obrolan atau story atau feed pengguna nih, teman Pre2 ya. Jadi Muse Image ini tuh sudah tersedia di Instagram, WhatsApp dan juga Meta, dan akan segera hadir di Facebook Messenger juga. Nah, jadi untuk model AI ini tuh terhubung ke seluruh alat kreatif di ekosistem Meta AI, dan pengguna sendiri tuh bisa menggunakan lebih dari 30 efek baru berbasis AI untuk Instagram Stories, dan juga menghasilkan gambar dalam obrolan yang bisa dikirim langsung lewat aplikasi WhatsApp, teman Pre2. Widih. Tapi kamu tahu gak sih, teman Pre2, kalau fitur ini tuh bisa mengambil gambar dari sebuah akun Instagram hanya dengan menyebut nama akun tersebut ya. Jadi ternyata tuh dari sebenarnya memudahkan, tapi ternyata itu tuh dapat banjir kritikan, teman Pre2, karena menurut laporan dari Mark Rumors bahwa jika akun Instagram tidak diatur dengan mode private, siapa aja tuh bisa membuat konten di Meta AI untuk menggunakan foto dan video milik kamu. Nah, itu dia yang bahaya ya, teman Pre2. Nah, kamu juga tidak akan menerima notifikasi kalau misalkan ada orang yang menggunakan konten kamu nih untuk keperluan tersebut. Aduh, jadi lebih bahaya ya, teman Pre2. Semoga aja sih tidak ada yang aneh-aneh ya, teman Pre2. Dan mungkin setelah ada kritikan ini, moga-moganya ya dari Meta sendiri bisa lebih peka, terus mereka bisa lebih memperbaiki itu deh, teman Pre2. Entah itu mungkin ada dikirimkan notifikasi ke atau apa gitu, kalau jika misalkan ada orang lain yang menggunakan konten kita untuk keperluan pribadi mereka untuk diedit sebagai AI atau apa, konten AI dan lain sebagainya. Itu dia ya, karena ya konten kita ya berarti itu tanggung jawab kita. Tapi kalau misalkan disalahgunakan sama orang lain, orang tuh nganggap oh kita juga aman-aman aja gitu, ternyata kita nggak tahu apa-apa, cuy. Aduh, zaman sudah semakin canggih, tapi semakin kesini semakin berbahaya. Jadi harus banget ya, apalagi untuk anak-anak, emang benar-benar harus dipantau terus sih, apalagi anak-anak yang pegang atau masih main gadget ya, harus dipantau.

kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Update-update lagi, kabar-kabar, kabar-kabari ya. Waduh, tapi teman Pre2 tahu gak sih di tengah gumparan Messi, Ronaldo, dan Mbappe dan kawan-kawan ya, ada satu nama yang lagi apa ya, lagi ramai banget juga di internet, yaitu Erling Haaland, teman Pre2. Coba deh ya, ini Google kembali menyembunyikan Esther Edgy buat para penggemar sepak bola, dan kali ini cukup ketik Erling Haaland ya, atau Haaland saja di kolom pencarian Google, lalu kamu tuh akan melihat animasi Viking Row itu muncul di layar, teman Pre2. Animasi ini juga terinspirasi dari Viking Row, selebrasi khas yang lagi viral di Piala Dunia 2006. Nah, gerakan mendayung bersama itu tuh menjadi simbol dukungan supporter Norwegia, dan juga sering dilakukan oleh Erling Haaland bersama dengan rekan-rekan rekan-rekannya di Norway usai pertandingan, teman Pre2. Yes. Jadi ketika kamu ketik ini ya, Erling Haaland, atau kamu ketik Haaland, nanti itu bakal muncul ya, bakal muncul ini di Google. Ada viking yang muncul gitu loh, sedang mendayung, dan dia tuh lewat di layar entah di layar ponsel, layar komputer, dan lain sebagainya, teman Pre2. Mau percaya, coba deh sekarang juga. Aku bercoba dan ternyata berhasil. Kalau misalnya kamu coba dan ternyata gak berhasil, berarti kamu belum beruntung. Coba dicek lagi ya. Aduh. Yo guys, teman Pre2, kita masih ada update-update lainnya buat kamu untuk pagi hari ini. So enjoy di sini Pre2 FM Ternate, teman.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Gerilya Cinta Kalop G, teman Pradua. Dan masih bareng Zila, teman Pradua. Kita masih ada updatean-updatean lagi di Pradua Update. Ada updatean apa lagi nih, teman Pradua? Tapi kalau misalkan kita ngomongin teknologi ya, ngomongin soal teknologi ya, saat ini memang benar-benar harus semakin ini ya, teman Pradua. Harus banget untuk lebih berhati-hati, karena sekarang tuh udah banyak banget konten-konten yang memang kita udah sulit untuk ngebedain nih mana yang asli, mana yang real, mana yang AI, teman Pradua. Udah banyak banget, banyak sekali ya. Apalagi sekarang tuh udah ada ini juga kan, teman Pradua, yang lagi rame banget akhir-akhir ini, ada kacamata Meta Ray-Ban ya. Itu tidak bisa lagi rekam sembunyi-sembunyi, teman Pradua ya. Kalau misalkan kemarin-kemarin kan mungkin orang-orang masih pada menggunakan kacamata ini, kan kayak menurutku agak bahaya nih kalau misalkan dia ada di satu tempat dan sengaja untuk ngerekam apa segala macam kayak gitu, kan memang berbahaya ya, teman Pradua. Tapi Meta ini akhirnya memperbarui sistem keamanan pada lini kacamata pintar Ray-Ban, atau kita biasanya menyebutnya dengan kacamata Ray-Ban, asik. Ray-Ban Meta dan juga Meta Glasses dengan menonaktifkan kamera secara otomatis jika lampu indikator privasi pada perangkat itu dirusak atau dimodifikasi secara fisik. Nah, jadi lampu indikator privasi pada kacamata Meta selama ini itu berfungsi untuk memberitahu orang di sekitar pengguna bahwa kamera itu sedang aktif, baik untuk mengambil foto maupun video. Jika lampu tersebut ini tertutup, kamera itu akan otomatis terkunci sehingga lampu itu tidak terlihat, teman Pradua. Nah, jadi ya, walaupun belakangan sejumlah pengguna tuh mencari cara untuk mengelabui sistem tersebut ya, penyalahgunaan semakin marak dan bahkan membuat munculnya jasa yang menawarkan cara memodifikasi atau bahkan merusak lampu indikator secara fisik agar kacamata tuh bisa merekam tanpa terdeteksi, teman Pradua. Nah, jadi menurut Meta, mulai dari generasi kedua kacamata pintarnya, kamera itu akan otomatis nonaktif ya kalau misalkan mendeteksi lampu indikator tertutup dan tidak ada foto maupun video ya, bisa diambil sampai dengan lampu kembali terdeteksi terbuka, teman Pradua. Jadi kayak lebih aman lah seperti itu, teman Pradua ya. Ya, kita nggak pernah tahu nih, mungkin nggak semua orang mau direkamin, nggak semua orang tuh kayak ada dalam kondisi yang memang lagi baik-baik aja ya. Terus tiba-tiba kamu datang dengan kacamatamu dan mungkin aja ya, kita nggak tahu nih kamu lagi ngerekam ya. Tapi kalau setelah kamu rekam terus videonya disebarin atau mungkin jadi konsumsi sendiri, itu kan bahaya juga kan, teman Pradua. Ini bikin orang jadi gak nyaman. Jadi tanda lampu tersebut tuh banyak disalahgunain orang gitu, banyak disalahgunakan oleh para pengguna karena mereka tuh nggak mau, karena mereka bilang kayak mereka tuh mau ngerekam tanpa ada lampu gitu kan, biar orang tuh nggak tahu. Tapi sebenarnya ya, itu untuk apa ya, melindungi orang lain juga sebenarnya, itu dia tuh ya. Ya udah, teman Pradua, kita

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.